perlu om yang iu sedang no ini program kirwai. Ingo ikutin jentia di kirwai kong dah will be done lengdo irwai episode iu mubru irwai war a i maya.

Dia sedang program kirwa ingo ikutin jentian di tu kirwa siang suk ejo yang kong dai vil bidan lengdo. Teka tu ipetin cho ini program do siang pi kirwa yang do hipia suciang kirwa ipetin. Wom MD kirwa ipetin. Wa ardi ipetin. Yo he.

Tugir wah yang Bon Jovi yang NSYNC depo ikut yang ni program kir wah pareng nak jua station ke Akashwani perlu yang ipor dapnya lipam ni pensiana jpiatu program kir wah Hindi.

na film Cypher di episod Agas. Depois ko dengan ini program kirwai Hindi. Naga jawai station ke Akashwani po adap katu perau jir toi po ripitanya ibu ka Delhi station yus nyau pi kubor ikitin Hindi hepor perau khasam nir kubor ikitin pereng wai por perau lipam nit naga Shillong station ke tahu tis news ku kubor ikitin pereng. Yo yon bis nyau ni naga jawai station por perau supam nit ki program gedang sak kiyong ni. Perlong ham kangi radio pi ya abi kubor gedang bot kat aduk perau supam nit kini to ke Akashwani jawai.

0: Hello, Kurikos Line.
1: Halo Ma, keluarga Sur.
0: Uma cuatu ya?
1: Ma, kormi, na ya
0: Uma
1: rai.
0: pormi na ya rinda. Ada itu ma. Ikamun ma ai sur ku api request untuk kesini ma.
1: Ini tu bukan de. Ini kita gemeng huna, senyum kan wan Sur.
0: Kaflem mehuna. Dah hari ni kaflem mehuna ma isur bon bon hari ni. Emi betul isur gori gori emani mehuna lah emi sur. Tak cuma bentar bawa mai tadi sore, jadi mai kuat pun absen apa?
1: Tuman ni, yo ni.
0: Uma pok leng dah.
1: Mak pok leng. Jam tu IT mai tu je.
0: Tahu kuplay.
1: Jam tu baru aku senyum ni program.
0: Tahu mai.

tentu tak ki art li ki ruai ki wa nengkong irwai yang ke Jennifer Lopez irwai ve Africa Run the World pembuat serwai ve ar yang ke Katy Perry. Ki tentu tak ki art li ki ruai i nengkong tak yang ke Jennifer Lopez irwai ve Africa Run the World irwai ve ar yang ke Katy Perry irwai ve Africa California Girl. Dek itu ki art li ki ruai debi yang i poro pengkuna iya ke program kerwan cepi naka Akashwani Jowai.

Haka program. Haka program ki ruai jentia haka cukupkan ni. Dia isnyau ya kita ki artli ki ruai. Haka yong umaram suciang. Ruai ve ibtuju. Langer ve ruai var. Kamni mupaya. To ibten cucu ini ka program yang ide. Open temanu cipi ya ruai nak cuco. Yong umar ibor ki nikla. Ruai ve ibtuju. Dajet kansai. Pembuat se ruai var. Tawale rabdin. Dan ia bikin ni ki artli ki ruai yong umar. Ibarki Nikla.